Nuansi yanguna iwe niwe ya gonde zoveo obusobo zibo kuia rundu bobutabao obobutakoro kai kaori toku vaire na singa taikirize.

komeza ito murongo wakina ni mwaka tiza msanji fama haibili angu bende bende bisigeru kani bili ujune nchali Vincent chilabu na wika angu kukia omu wangu kwa lisi ima jeni owa nsugasugi kienga na ujune bwingi muna akupika topista akupika

mitima jansolo obalaba kusekana yebazibu bisonda mwabo tebesigamo nego menyera kukakokolina chochitufu na yetakujukira botambuze bigere ntuyo.